0: Let's just try. Okay?
1: Okay.
0: Radio Phrenia, Radio Phrenia,
2: Radio Phrenia.
0: So then the note is going Radio Phrenia, Radio Phrenia. Yeah, so it's going
3: just slight wire, but only the different ones.
0: Okay, ready? Radio, Radio, Radio, Radio,
4: Radio Phrenia, 87.9 FM.
5: Kamera ganti macam mana tuh ini
6: telefonnya.
5: Angka ini giving di dapur itu ada antara pelajar muku. Angka di sini ada aje anji jenis suni ke kanji di sini anji macam anji macam anji muku. Muku sakura ya kita. Aje kita ini kau urut yang lain
6: kerja. Ini nak katang awal lagi.
5: Ini dia di game.
6: Tunggu.
5: Anu waktu yang nasi. Anu waktu yang
6: nasi. Nyanyi sia. Allah.
5: Angka lah waktu negara.
6: Anak kara di batya. Ikanan suni ke kara tambah tengah.
5: Allah ada sini kubu. Antu kubu. Ka anu istri suni ke.
7: Radio Phrenia, an entryism of the ether.